makan apa? Isarang aile, ninger apa tiada dunia dihuka, ninger huka lai. Pati sa dunia, ninger mama lah apa? Pia cha lao ngai, la nhung e hu mo la kha pia cha lo e tu nha cho yo.